swifuwa swa wena. Hi ke wena mnaleli, namhlanje ke sizobamba laphana abenguni epipho. Abenguni ekumbe ngithi amanguni.